Hallo, kam kusist awinaka sprinter ne kerek taqi humanaka taqi monat hilat kuyaka. 8 de la noche con 38 minutos. Niat kumaha ikinyangta coletia coletia achachil awichu wainuchu tabakita. Anchitrosan familiam chikta dinas mangt a shipkraks kunsei mangt suanyan sasina. Ukat samart khanyan churu ukat agras karin waitan ha sasin sasipkraks tahan. Hisi yakipanagarin kusisitakis kamasipkraks ut habim taipina. Chachampi warmimpi kumaraki wawampi. Kun haneha. Uka sumakama witi kuthas paha sa purun hamaham kunha kusis nyaspas. Hanch ahuanya nakak uthikas patma uthawitay pinha wawanakak kunhams hikhatasip haspah. Ha? Lyakita uchiki kunhamas pasakawi. Mas sumakama witihaspan ma uthawitay pina. Yakt asiwi purapata chachasa warmisa wawanakas ukmarak awkitay kanakarus yakt aspan. Uthaspan sumayati chawinakah. Wawanakas atakis waliwakis kiris payma awkitay katek wali suma askin hamam kamasip haspan ukapachah. Unyesht iasina uka valores arunt asinya sulkeriha hiliriha masum unhanyapa hilirisa sulkaruh sum unhanyapa raki. Hani humahua inaka inkanyam pigma hilir tiyurus tiyarus kutkat kasmatek. Pirua kakipa urnakanak kun humatanta kaspas. Ukama kira ki unyiha sira ki hani hilir tiyuna karus tiyana karusa ya kawina kek utkhara kitek. Kun sulkiru wa inana kas wali yatinyan yatinyan iki tukkhara kek. Uka hilir tiyuna tiyana chiki kankanyapa amuit awip arup hani ki ya kanyak mun khara kitek. Ukama nakayu utkhara kek munat hilana kulyakanaka. Inchu kamaki, humah hichak au kitai kamah humas waina tabaku haqisht asu waiksta, haqisht asisin utkharaki wawanaka, uka wawaru humah kun hams akurna kanak yati chaskta. Kunakasta aski lurau winaks au kamah, hanuka tai kamah unisht yaskaraktah. Ya kipa au kita ikanakak wali sumwa wawanakaruk yatichap hishk atpacha kun hams hupanakak yatikap haspan kuna lurawinaka irnakt anya hasaki. Hanukak wawanakaruk au kita ikamak alikakich lul haraktanak. Hanukak sintich kayach haraktanak. Hanikich kuns lurayany mun haraktak munat hilat kuyaka. Hiskt asin hamaraki khayam. Ya qipatai kanakas au kinakasam. Hilir pachak kulyakanaka wawanakaruk wali sumyatisht apkhe. Kunchoqe munst ansha. Hanukak nina payt ansha. Hanukak kun arusk aht ansh khayukamata. Hanukak irnakt awinak lot anyatak itanyanak siyatichapkhi ukamayishkat pacha. Yatichapkun platunak sharstapt anyapa, ukatasanak sharstapt anyapa, ukatxauka uwak usat kanyaparaka ukartik, usat anyapak haluka ukarwali sumay yatichapkhi. Hishkat pacha yakib wawanakak kun payit sin siyatipkharakik. Hichak humana wawa maha, kun hamas kis akurna kan yati chasktat khnicha qolitiyo qolitiyam. Kun hams humah wawo maruk yati chaskta. Ma akat hamat chakta wa isnasti.
ukatu wawar han yatichis nuka pachak uka wawar kunhams kamaspah. Kunhams huma haito weyasmah. Hizik asin hamahaya. Hichuru unhaskeat maini kulyakarum, nipahishk uwanak idepanitain ma ernakaw taipirum. Ukawawaro huwali sumayyatisht ek kun hamas irnakt ani kun hamas lampas katharunya, kun hamas lamtanya, kun hamas uta ukapisus harstanya, kun hamas mamangkirs katanya pa ukam. Shkawawas kia. Nia puni pakalok maritani chanukah kimsa kalok marani chukhanigis pacham. Pero wakais ka wakwali sumayyati tayo na halyuka na kuta na kaptaptanya. Kaukaro te uskanya pag ukaukaros uskat i ukamay. Umanaksang kakipas tayo na hanihu pahari kitik matay ka. Hanukak wawakyat hatay na yuka. Wali sumayyati chitatay. Arunt asin ukakip karakiyatira kitay na tiyo tiyas asasin. Wali suma amparaswa itapt i ukamay. Ukakusis niya ihanichan, hisa ukakusis niya pihilanak kuyakanak. Kunhams akurnakan ukamaha wawanakaruk yatichasktan uthawisat pacha. Hanukak unchuk hakiraktan chikun yatikanyutanak yatichirinakaw yatichinyapak. Ukatakiw yatikany utaruk sarap sa sinak unchuk yiraktak. Iskitasin yan hilana kuya kanaka ver humaru iskitanus mahuma au kamahuawar kun hams yati chaskta. Askilura winaka akam irnakt awitay pinsa yati chaskta tikun hams mawawak maki purus es nakaspam hayu kanaka. Humah kuya kamang apait anik wawar ku yati chaskta tisiska pachkanuka hanikit yati chkarakta. Yakip au kita ikanakah sintipuni lulyap haraki hani kun ist aksikt asiyen si munap kitik ist aksikanya aksikasinyaps munap kitik. Au kita ikaki isinakst aksiskeh kun wawatakis kun wainahi yakipanaganya magis. Ukat hani yasta kun slurt enyak munap kitik. Kun karita wa usuta usuntata wa thaya wa kun au kaukiusasi. Pero uka wainas ti kun hamra kima kipuruna kamaspam. Sumakamawi hupata kiut haspati. Ma kipurun aka wainas tawakus apat sarna kaspam. Ukas kis asin hamra kikayam. Yakip tayi kanakasa uki nakas niyama kisam. Haniki kun wawaruk arunta sinchi yatich harakitek. Ni kaukans kaukangam sa yach amarkan na hisk amarkangams. Hani yatich kitek. Alyakaki kun inkat awayak hani tiyo sa sins arunt away kitek ni tiya sa sins. Hanukak maa familia taipiro sa wawuk irpkarwaraki. Haluka taipin hani wawak aruntas kis inamuki ukan laktap tasis muitas kerageh. Pidukah sumayati cawirakis patma awkit taikanam. Yakipu wanakah wali sumaruntas ipadakih tiyo kamisaki tiyas asins kums kumant apkhiyam. Ukamanaka yakurnakan utkharakih. Akakipa urnakan ham. Kami sa tig acha chilas awichas sirin kaya marnakan ham. Akat ma kau kamararok. Wawana ka ha wali malkiriado heo. Malkiriado hanyo. Hani kun kuns lurans mun hap hanit hanuka ha. Hayrana ka hanyo sa sin. Iskas pasukam. Kut ma acha chilak saragipi. Malkiriar pachangtan sa sin. Haniki yakt asewis utkheti ukamah. Maisat sanyha marakipi. Mawain narus hanuka ma tawakurus kuns amuit eyan munata. Hani ukawain tawakuhumaruk yak khatamte. Inas tukita tawayhak chita.
Ukama na kayo utkharakir akur na kayo. Ukama kyo ukama sa yarist anyani mau itana kumana kar amuit e nyataki. Wawaruha yatist apuni mishkat pacham. Han huma khaira yatichan. Han ukak yatist amu. Hupaha apanya pataki. Taki kunan spoktat ma kipurunha kamasnya pataki. Humaruha hani upikalt ehikatam kumatek sum yatichit wayat ukapachah. Humatek han kunus yatiche wayikatah ukawawah ma kipuruha humatukiw haka hachani. Hani wali kaspati. Kambangki munatah. Hisa ukemat mauk itanak uk amuit alakinyan yam. Pero akur nakan ha kuna sa ikuna pan uthak panay sumakamawi felicidad, bienestar. Hisa kuna pachate ham ma felicidad uthiki uka ha wali wakis kiriya. Felicidad sany mone hani takikuna sina kuchik larut lat asisa kuksans aksan sar nakanya kitek. Hani uka ham ma felicidad uka utkanya payam. Suma hakawi. Suma kamawi. Kamisa tek ma koka aliha. Uka turung kupak wali suma chulk ukarok koka lapinakan wali suma lapinst atta. Tayas mai teit ani khani hakunok kite khani cham. Hay ukas kiki para kipi hiwasan hakawisak utkanyapak verdadera felicidad. Suma chakuntat han kitin saktkaya. Familiam picikt at wawanakam picikt at suman hakawi. Haluka nyapay ma felicidad. Yaki panagak kun ina laruka magusut kamu hapa kira ki yas kut ni uga chikpach felicidad uka e kira kita. Anu ga kunyan chietay ma hakaw tay piro. An na yanak taki kun haspokt ataw kamasist akur nakana. Uka ha wali kiraki sa sins may nagsarakis pa yan icham. Felicidad utkanya pa takinita ki masuman kamasinya, masuman hakasinya. Ma felicidad tayo pek unist yarakis may hakimasimaro. Yanapt asina, iukt asina. Aski amuit awinaka. Chamanist awinaka. Hanukak inas mainek pisins kamasirak chiham. Hayukarus kuyapt yarakinya may. Hani humaki punik takikunans poktatah kamas niya makarakitik. Hanukak humaki yanapt anyamaraki haki masimaro. Yakip markachi nakah haki nakarus hasaki kunus unchukirakik. May kayut ekrun katasinak. Kun hiskachkas mas hayukam. Hiskachkas pas kumkas pas ukam. Ukah ma felicidad ukamarakis pati. Kan haki kayam. Kis. Ukamanaks mauk itanak amuit rakinyan munat hilanak kuyakanak. Hiwasanakan lupikit apkanyanak asatakilaki. Kisa wakisiraki wa ukamat amuit anyam. Takini sa kuna walt wins han walt wins sa nairal sarantas kanyaki. Kitis han takin ham sarakasak chingtasin yatek. Takini sa chingtasipunirak tanay maagat hamat. May liwitat tasasa sartapi waitanay hanitin ayukamaraki. Hakawista ipinha ukakip karakinya pay. Inas kuna hanwalt o inakas purinchi utkawisa tay pirohan. Hayukam pehani sanyamun kitik na yak ala ay nesht atapunit. Hangkakis
kuna haspan sa sina. Hanisa ukahan walt awik aski chen hema kaspukama. Pero taki kuna sa aski chawini kiraki hilana kuya kanaka. Kun haneha. Hiwanya kiuhan aski chawini kit sa prekhayam. Ukataki uthanya paima komunikasyon. Arus kit awi pura pata. 8 de la noche con 53 minutos. Ayu kemat sarantas kekinyani hichak chuyma kanarrat awina kampia. Hisa chuyma na kanarrat eas nyancha. Aka aruman kasina. Kailkatan akas purintan ng karaki. Mayamp amtenim hakuwi 767-08-480. 767-08-480. Ayu karo. Kailkantanim linya di WhatsApp. Yawit atas kitaki. Humana kataki. Haber hechakucha pukanistanyan chan. Hilata Mauricio Quispe, ciudad satélite el alto marcanan chitrosan istikataina. Kamisaki hilata Mauricio eskeramaki panay. Kunus luras anchichita. Kayuna talgat asiskitsiwampi. Walipuni uhichuro sarnakanwait uksar aksarukat chaha. Kayus alaka usut kat talkat asiyukat ohuraikat asin pa chuchulinak sa sina. Hinat Maurice. May itaw yung mga kusist awi mi Bolivianito. Awirist anyan cha kitisayintani Delia Mercado. Akakaya akamata purut anrekuman agataki.

Con 27 minutos, ni olla tunga un pacheta pa tunga pa kalkun y katana kambi ma ekipta wey karaki. A gusto pa sin hamta suwara kina ya hilir au kita y kanakan urupa. Ma urust wey tati achilarus a wicharus anicham. Kun hamakis, kan pacharuna. Urust wey tati anicham. Kun urusuka hamta suwaya ham, mir kulasuri am suwara kina ham. Ayo kemat au kita ikan agak apa nak kuali urus kita ikat soya pi apa nak ni am tetagis ni wawan agak pasal un terak serikit ni tumpir serikit ampi kemas patim hilir au kita ikan agak cecil awi cina agak arun trip nan agak kiki pa radi toket akam kusis awi pemana agak arun ni polis masti wanda pusat awitan dan sa au ki awi pemana agak tak kemak iderak ya.